Sera sper il lag. Quei es üna da mies chanzuns rumäntschas prediletas, erscha quei nun es mia idiom matern. Quella chanzun em fa mincha vota clapper la pel gelina e mincha tent da fatter las larmas ant ils ölz.